Kanaya akwakakwakya Magbas na guwakas Maninya guwakit Pal narikaingat Pal narikaingat